إياك نعبد وإياك نستعين.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamal muttaqin wa qudratul abrar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan da'iman ma ta'aqbal lair wan nahar. Amma ba'du, faya ibadallah, faya ikhwatul islam, usikum wa nafsi bitaqwallah fi muhkam kitabihi. Qolallahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidon, inna a'tayna kal kausar, fasolli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jama'ah Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia beserta nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita pada hari ini, hari Idul Adha ini, dapat bertemu kembali di dalam keadaan sehat walafiat. Langkah kita menghadiri sholat id di Masjid Agung yang kita cintai ini merupakan bahwa kita masih dikurniai nikmat keimanan dan kesehatan. Kedua nikmat ini sangat tinggi nilainya dan tidak tertandingi nikmat yang lain-lainnya. Semoga nikmat iman dan kesehatan ini selalu menyertai kita semua sampai berakhirnya umur kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, data demografi Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih 2,2 miliar umat Islam di penjuru dunia mengagungkan asma Allah, meneguhkan sikap tauhid atas eksistensinya sebagai hamba Allah. Takbir, tahmid, dan tahlil menggema mengisi ruang langit dan bumi. Hari ini kita bergembira karena kita telah melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah, di mana sore hari-hari kemarin kita terakhir telah berpuasa Arafah. Dan insya Allah setelah sholat Idul Adha ini nanti, kita akan menyembelih kurban sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah atau mensyukuri nikmat Allah kepada kita semua. Kehadiran kita di Masjid Agung hari ini bersamaan dengan jutaan kaum muslimin yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji di Al-Makkah Ar-Rumah. Wabil khusus kepada jemaah kita di negeri Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kita mendoakan supaya mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pulang membawa haji yang mabrur. Allahu akbar walillahil ham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari raya Idul Adha adalah disebut juga dengan Idul Kurban atau juga disebut dengan Idul Nahar. Secara ritual berkaitan dengan erat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang diagung-agungkan oleh agama bersamawi. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita karena kita hari ini adalah mendapat hari kemenangan. Sebagai seorang nabi, penemu konsep teologi atau ketauhidan dalam berketuhanan, sebuah penemuan yang maha penting yang tidak tertandingi dalam penemuan saintis maupun penemuan apapun. Allahu akbar walillahilham. Idul Adha adalah momen paling penting di mana kita kembali mengorbankan atas segala apa yang kita miliki yang ada pada diri kita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya yang telah suatu peristiwa yang luar biasa di mana Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam menunjukkan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya demi kepatuhannya kepada Allah. Dan pada sisi yang lain, Nabi Ismail alaihissalam rela mengorbankan jiwanya demi kepatuhannya kepada orang tua dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah kepada kedua nabi kita. Allahu akbar walillahilham. Al-Qur'an dalam banyak ayat memberikan perspektif mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban. Tetapi bukanlah fisik hewan kurban, melainkan nilai takwa dan keikhlasan dalam jiwa kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, "Layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakiyana luhu taqwa minkum." Tidak sampai daging dan darahnya kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kita semua dengan ikhlas kita berkorban. Penegasan Allah ini paling tidak mengindikasikan dua hal. Pertama, menyembelih hewan kurban sebagai hewan ternak merupakan simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar agama Islam kepada kita. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan nilai ketakwaan dari orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Indikasi ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Allah melihat hatimu dan perbuatanmu. Allah tidak membutuhkan daging kurban manusia. Yang Allah lihat adalah kualitas kemanusiaan yang lahir dari ibadah tersebut. Apakah kurban membuat seorang lebih peduli kepada sesama? Ataukah apakah ibadah kurban melahirkan cinta kepada sesama manusia? Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Ibadah kurban terkadang di tengah pencitraan modern, ibadah sering terjebak dalam simbolisme apa yang dilakukan orang dan orang memperlihatkan, tetapi lupa dan sikapnya terhadap akibatnya. Mereka tampak ramai di ruang publik, tetapi empati sosial jauh menjadi sepi di kalangan orang yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita mengenang kembali utusan Allah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, di mana keagungan pribadi dan ketinggian akhlaknya menjadi pembelajaran penting bagi kita semua sebagai keluarga Muslim. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazi ma'ah." Sesungguhnya ada pembelajaran baik bagi kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan beserta orang-orang yang bersamanya. Bila kita merujuk kepada kehidupan kita di era modern ini, terdapat banyak nilai-nilai pembelajaran yang harus kita ikuti dan harus kita taati atas simbol yang dinamakan kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan sejauh mana hubungan kita, mari kita koreksi diri kita. Sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana hubungan sosial yang kita bangun dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita berkat kehadiran kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap ibadah di dalam Islam memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi yang disebut dengan spiritual dan sosial. Dalam bahasa lain dikenal dengan ibadah personal, yaitu hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah sosial secara horizontal berhubungan sesama manusia. Islam tidak mengajarkan hubungan spiritual kepada Allah saja, tetapi juga menanamkan sensitivitas sosial yang tinggi. Dalam banyak ayat, Allah selalu mengaitkan ibadah dengan kepedulian. Di dalam Al-Quran, pendusta agama itu digambarkan sebagai orang yang merhardik anak yatim, orang yang tidak tergerak hatinya untuk memberi makan orang miskin. Demikian ibadah kurban. Secara teologis, ibadah kurban memiliki hubungan vertikal kepada Allah yang disebut dengan spiritualitas. Sedangkan secara sosiologis merupakan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Ibadah kurban merupakan ibadah yang syarat dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Melalui ibadah kurban, umat Islam dididik atau mengajar kita untuk melembutkan hati kita yang keras, egois, sombong, serakah, dan ikut merasakan penderitaan orang lain. Ketika kita belum mampu melihat penderitaan orang lain, sesungguhnya kita sedang kehilangan sebagian makna kemanusiaan kita. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim diuji bukan karena Allah membutuhkan pengorbanan anaknya, tetapi karena manusia sering terlalu terikat dengan apa yang dicintainya. Mulai dari mengajarkan kita sebagai manusia yang mulia adalah manusia yang mampu berbagi antar sesama manusia dan mendahulukan kepentingan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah, paling tidak dari korban yang kita lakukan pada hari ini, di mana dia melatih jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman, dan takwa, bukan karena pengakuan sosial di masyarakat. Hal ini di tengah dunia yang semakin haus validasi, butuh pengakuan sosial. Mungkin salah satu bentuk ibadah yang paling mulia hari ini adalah tetap tulus meskipun tidak dilihat manusia, tetap berbagi meskipun tidak dipuji, tetap berbuat baik meskipun tidak diposting. Sebab pada akhirnya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana manusia melihat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia modern sekarang ini atau hari ini telah melahirkan budaya apa yang disebut orang dengan sowing of religion, yaitu suatu hasrat untuk terlihat soleh, terlihat dermawan, terlihat religius di hadapan manusia. Padahal Islam memandang nilai sebuah ibadah justru sering tumbuh dari kesunyian hati, bukan dalam gemerlapan pengakuan sosial. Oleh sebab itu, kurban seharusnya tidak hanya dipahami sebagai ibadah tahunan, tetapi sebagai pendidikan sosial. Kita ketika daging kurban dibagikan kepada masyarakat, sesungguhnya Islam sedang membangun solidaritas sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, tetangga dan mereka yang membutuhkan, itu artinya Islam sedang membangun solidaritas sosial, meneguhkan bahwa kebahagiaan tidak harus dinikmati oleh diri sendiri. Karena ibadah kurban mengajarkan kita menghormati nilai-nilai kasih sayang atas sesama. Karena iman bukan hanya puasa dan sholat, tetapi harus terlihat dalam kepedulian kita sesama manusia. Nabi berpesan kepada kita, la yu'minu ahlukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad. Karena ibadah sejatinya bukan hanya tentang hubungan vertikal kepada Tuhan, tetapi bagaimana manusia memuliakan sesamanya. Wajah Islam yang harmonis, agama tidak hanya mengajarkan manusia sujud kepada Allah, tetapi juga menghadirkan cinta, keadilan, dan kepedulian sosial. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Allahu akbar walillahilham. Bila kurban dilakukan karena ketaatan kepada Allah dan berbagi atas sesama, maka ibadah kurban tidak hanya mencapai kesolehan individu, bahkan telah melahirkan kesolehan sosial yang tercermin dalam kepedulian, berbagi, dan bertanggung jawab atas dunia di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila kita perhatikan secara seksama firman Allah dalam surat Al-Kausar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dalam ayat ini Allah hanya memerintahkan dua hal, yaitu sholat dan berkurban. Pertanyaan kita adalah, mengapa hanya dua hal itu? Mengapa setelah Allah menyebutkan nikmat yang berlimpah, Allah tidak memerintahkan manusia untuk mengejar kekayaan, jabatan, dan popularitas? Mengapa justru sholat dan kurban yang dipilih Allah menjadi inti pesan moral dari ayat ini? Di era yang sekarang ini, kita masih menemukan banyak orang yang mau mengerjakan sholat, tetapi belum tentu mau berkorban. Banyak orang yang membangun simbol-simbol kesolehan, baik kesolehan pribadi maupun sosial, tapi berat mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang lain. Padahal dalam surat Al-Kausar, Allah seakan sengaja menyandingkan sholat dan kurban agar manusia sejatinya tidak boleh berhenti pada sejadah. Iman kita kepada Allah dan ritual kita tidak boleh berhenti ketika kita bersujud kepada Allah, tapi harus menjadi kasih sayang sosial dalam kehidupan antara sesama. Allahu Akbar walillahilham. Ibadah kurban bisa kehilangan ruhnya ketika ibadah hanya berhenti pada simbol penampilan lahiriah. Ketika manusia lebih sibuk memperlihatkan kesolehan daripada menghadirkan ketulusan, maka ibadah berpotensi berubah menjadi panggung ego spiritual. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Idul kurban yang kita rayakan hari ini memiliki dimensi spiritual dan mendalam, yaitu mewujudkan takarrub kepada Allah dalam mencapai ketakwaan, juga memiliki tujuan sosial yang humanis, mengingat kita tentang kewajiban untuk memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mungkin inilah sebabnya mengapa setelah perintah sholat dalam surat Al-Kautsar, Allah langsung memerintahkan berkurban. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jangan biarkan ibadahmu hanya terhenti di langit, tetapi turunkan ia menjadi rahmat di bumi. Melalui momen Idul Fitri, Idul Adha pada hari ini, mari kita muhasabah terhadap apa yang telah kita lakukan, baik secara vertikal kepada Allah maupun secara horizontal sesama manusia, khususnya dalam hubungan sesama manusia. Pesan sosial dari Idul Kurban, apapun profesi kita, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, apapun posisi kita, apapun profesi kita. Kita tidak menyalahkan aturan, tidak merugikan orang lain atau negara, bahkan kita telah mendapat gelar kesolehan sosial, bahkan kesolehan profesional. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua, khususnya pesan ibadah kurban kepada kita. Barakallahu liikum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bina fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahlana an hadza li hadza wa ma kulluna linahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu amma ba'du. Usikum wa nabisi bitaqwallah azza wa jalla. Wattaqullah fi hadhal yawmun azim. Wa'lamu anallaha amarukum azim. Amarukum bis salat. Wassalamu ala nabil karim. Faqala Allahu ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Mengakhiri khutbah pagi ini, mari kita bersama munajat kepada Allah dengan menadahkan kedua tangan kita, mengharapkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang telah kita laksanakan pada hari-hari sebelum ini. Ya Allah, Ya Qadir, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik dari putra-putra kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sedang dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, Ya Khaliq, Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Engkau satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami mengetuk pintu ampunan-Mu Ya Allah, betapa sering kami lupa bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat singkat. Oleh sebab itu, banyak kedurhakaan yang kami lakukan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu padla wa anta rabbuka haqqo wa nahnu abiduka riqo bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, telah kita ikuti bersama-sama khutib yang disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Zayadi Hamzah yang telah menyampaikan tema dengan momentum meneguhkan totalitas ketakwaan dan membangun rasa kemanusiaan menuju kesolehan sosial dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Sungai Liat. Dengan berakhirnya khatib menyampaikan tema tersebut, maka berakhir sudah siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung Sungai Liat hari ini. Seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke studio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali selamat pagi Sobat Edi, sahabat budaya. Tadi sudah kita ikuti secara langsung salat Id ya dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan tentunya juga akan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ya untuk tahun ini 1447 Hijriah. Dan kembali untuk informasi kami hadirkan juga untuk Sopredi ya, di mana momen Idul Adha 1447 Hijriah, BMKG itu waspada. Waspadai hujan lebat dari tanggal 26 Mei sampai tanggal 1 Juni kelak Sopredi ya. Ya ini untuk informasi kita nih ya, pacar wanti-wanti juga kalau misalnya kapan nak pergi, kapan nak keluar gitu kan, oh ini bakal hujan nih gitu. Jadi masyarakat Indonesia hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2026 tengah merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. BMKG juga memperkirakan cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan sampai hujan lebat. Dan pada momen Idul Adha 1447 Hijriah ini, BMKG mengungkapkan potensi hujan sepekan di Indonesia, yaitu mulai pada tanggal 26 sampai 28 Mei hingga 29 Mei sampai 1 Juni 2026. Dan pada periode 26 sampai 28 Mei, BMKG mengatakan ada peningkatan hujan dengan intensitas sedang tepatnya terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Bengkulu, Lampung, ke Banten, Soperade. Kemudian juga di Jawa Tengah, ya, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Hujan dengan intensitas lebat disertai kilat tetapan petir dan angin kencang, BMKG menuturkan juga dapat terjadi di Indonesia dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian, ya. Seperti siaga, yaitu hujan lebat sampai sangat lebat, yaitu di Kalimantan Utara, Maluku Utara, kayak Papua Pegunungan. Kemudian untuk angin kencang di Aceh, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan juga Papua Selatan. Ya, dan pada periode 29 Mei sampai 1 Juni, BMKG menyebutkan cuaca di Indonesia juga didominasi kondisi hujan ringan sampai hujan lebat, dan perlu juga diwaspadai ya untuk peningkatan hujan dengan intensitas sedang di Aceh, kemudian Riau, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu juga hujan dengan intensitas yang lebat dapat disertai kilat tetapan petir dan angin kencang juga dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut ya, seperti siaga ataupun hujan lebat sampai sangat lebat itu di Papua Pegunungan. Ya, kemudian juga angin kencang di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan juga Papua Selatan, Sapradi.

Baik, dan itu dia informasi yang kami hadirkan di Ngopi Pagi untuk edisi hari ini ya. Pradi, dan sesaat lagi di jam 8 Gambalnya Perempat akan hadir ya, menemani Pradi untuk kebersamaan kita di Berubah Tetapan Beragam Unsur Budaya Sehat. Dan tentunya saat ini tuh Pradi yang tengah merayakan Hari Raya Kurban ya, selamat merayakan ya. Untuk cuaca untuk saat ini memang cukup gelap ya, tadi juga ada gemuruh-gemuruh ya. Pradi tapi mudah-mudahan hari ini atau mungkin dua hari ini kalau bisa ya diberikan kelancaran juga nih untuk kita yang untuk panitia terutama gitu ya, yang melaksanakan tugasnya untuk membagi-bagikan hewan kurban gitu Pradi. Oh ya, 8 sesaat lagi kembali Perempat akan hadir nganti Pradi di Berubah Tetapun Beragam Unsur Budaya Sehat ya, kali ini dengan sajian lagu-lagu juga untuk edisi Hari Raya Idul Adha.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar Bang Kak Belitung ni? Nih, ya.
3: Selamat pagi, Sapradi, sahabat budaya. Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kabupaten Belitung Timur mengimbau panitia kurban untuk dek menggunakan kantong plastik sekali pakai saat membungkus ke mendistribusikan daging. Imbauan berlaku untuk seluruh panitia kurban di masjid sampai tingkat kecamatan. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Widianto, menjelaskan penggunaan kantong plastik agak menjadi kebiasaan umum dalam perayaan Idul Adha. Melalui imbauan ini pun pihaknya mendorong penggunaan wadah ramah lingkungan atau media pakai ulang untuk menekan jumlah sampah plastik. Selain itu, DLH Belitung Timur juga mengingatkan masyarakat biar mengolah limbah hasil pemotongan hewan kurban dengan baik. Menurut Widianto, limbah macam darah, isi perut ke sisa potongan hewan kurban boleh dibuang sembarangan, terutama ke aliran sungai karena berpotensi mencemari lingkungan. Hasil pemotongan hewan kurban sebaiknya dikubur di dalam tanah biar menjadi sumber penyakit ataupun menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. Sementara itu, salah seorang warga Manggar, Wisnu, menyetujui adanya penerapan wadah yang ramah lingkungan saat pembagian daging. Menurutnya, penggunaan bahan alami juga mampu menjaga kualitas daging tetap segar. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103.4 sekalian sore budaya Bangka Belitung. Selamat kebersamaan kita di berbat ya, beragam unsur budaya sehat ya. Kami hadirkan untuk Supredi dan tentunya untuk salah satu budaya sehat yang kita lakukan di momen Idul Adha ini adalah cara menyimpan macam mana cara menyimpan daging kurban biar tetap segar, biar tahan lama dan juga sehat gitu Supredi. Jadi hari raya Idul Adha juga menjadi momen istimewa nih untuk semua umat Islam di seluruh dunia gitu ya, karena selain sebagai bentuk ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah kurban juga menjadi simbol kepedulian sosial melalui pembagian daging kepada keluarga, tetangga sampai masyarakat yang membutuhkan. Tapi setelah daging diterima, agak banyak orang yang bingung nih soal cara penyimpanan yang tepat. Padahal menyimpan daging kurban dengan benar penting dilakukan biar kualitas kemudian rasa sampai kandungan gizi ya tetap terjaga gitu Supredi. Ya, melansir Basnas, untuk penyimpanan yang kurang tepat itu pacak bikin daging cepat rusak, kerbau ataupun mengalami penurunan kualitas. Karena itu memahami cara menyimpan daging kurban itu bukan hanya soal menjaga makanan tetap awet, tapi juga bentuk tanggung jawab dalam mengelola rezeki gitu Supredi. Nah, ada beberapa cara menyimpan daging kurban biar tetap segar dan tahan lama. Yang pertama adalah membersihkan dan memisahkan daging sesuai dengan kebutuhan ya. Ini langkah pertama, membersihkan daging dari sisa darah kayak kotoran, gunakan air bersih mengalir secukupnya. Kemudian tiriskan sampai benar-benar kering sebelum disimpan. Dan saat memotong daging, gunakan pisau tajam biar serat daging tidak rusak. Setelah itu pisahkan daging berdasarkan jenis ataupun kebutuhan masak, misalnya untuk sup, ya, untuk sate, atau mungkin untuk rendang. Dan cara ini pun akan mempermudah saat hendak mengolah kembali tanpa harus membuka seluruh stok. Selain itu, hindari juga menyimpan daging dalam jumlah besar dalam satu wadah. Sebaiknya bagi ke dalam beberapa porsi kecil, biar proses pembekuan pun lebih cepat dan praktis pada saat akan dimasak. Gunakan juga wadah tertutup, rapat ataupun plastik food grade biar daging tetap higienis dan deterkontaminasi bahan makanan lainnya ya. Dan lah juga tips yang kedua Supredi adalah menyimpan di kulkas dengan suhu yang tepat. Jadi suhu ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas daging kurban. Kalau daging akan dikonsumsi dalam waktu yang dekat, simpan di bagian chiller ataupun lemari pendingin dengan suhu sekitar 0-4 derajat Celcius. Dan dalam kondisi ini daging umumnya pacak bertahan sekitar 1-2 hari. Nah, sementara untuk menyimpan jangka panjang, simpan di freezer dengan suhu sekitar 18 derajat Celcius. Dalam suhu ini, daging pacak bertahan sampai beberapa bulan tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan, Supredi. Jadi, pastikan daging tidak terlalu sering keluar masuk freezer karena perubahan suhu itu pacak mempercepat kerusakan. Karena itu, menyimpan daging dalam porsi kecil itu menjadi solusi yang lebih praktis, Supredi. Dan biar lebih rapi, beri label tanggal penyimpanan pada setiap kemasan sehingga lebih mudah memantau masa simpanan. Ya, itu dia beberapa tips ya, nanti kita lanjutkan lagi untuk tips-tips lain Supredi, atau mungkin juga ada tips lain dari Supredi lainnya ya, bisa bergabung berbagi cerita kega di kesempatan pagi hari ini untuk kebersamaan kita di Berubah tetap beragam unsur budaya sehat.

0: Apa cerita lagu nih Mayo? Cobalah datang ke negeri kami.
1: Marilah datanglah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa gitu?
0: Kamayar Mayo. Kau lagi Rom.
2: Lah malak kau aku dah.
0: Denglah dompet kau tuh. Lalu kau buang bela. Dek disu ada isi isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan Mai kan ada duit Mai. Yalah Pona, kita kemana nih?
1: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Hau Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
3: Awak lah dek. Ada yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom.
0: Nyube Mai bagi kue. Nagasari ni Mayo.
1: Nyaman Rom.
0: Dia usah noegak nyemuk nyamene. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi, Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku gak nyubi keruket ya, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat Nabi? Nyaman gak gue, Pok, Nabi?
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Obi.
1: Pai.
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
3: Awak lah ini kue bangkak gale ni. Ada apem kroket
0: mantap
3: rom yot ni lembut ubi ni nagosari banyak ni ni lakso ade pantiau ade
0: lembut ubi ni bukan dari ubi kasesa tu kan bi oh mati lah bi kelakan keracun
1: nyepok keracau gak rom awak lah lama berjual kue ni bi oh
3: pun kone ya lah 80 tahun membi ni berjual.
1: Kue ini lah, Bi. Nih, Bi.
0: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apa, mau kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, ni anak. Menukan kita siapa lagi, nak nyagi ya?
0: Oh, Bi. Men kami nak belajar buat kue ini jadi dah, Bi. Oh. Kau ni nak buat kue apa nih, Bi? Dek pacak lah kau buat kue ini. Asap kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
1: Nak-nak kok lah bantat, Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suka ayo kue Mai. Kadang ngerbi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi menbi ni dek dia gi kue ni tetap ade, pacak kau makan Mai.
3: Kanyu pabi ke?
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yobi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
3: Berapa ya kak makan semua ya, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
1: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, Garung, berapa, banyak, Rom? Epok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh lawan. Aau bener nian Mai, Rob apa kata Ika tadi ya? Kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan ah, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah o, ku biasa yang renyap lah gawe kek Mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Ngentap ningin-ningin nih. Kek gancah kupai.
5: Yo not gancang man. Hari ya, rajin berapi.
6: Ngapanya? Tegaba gubuk nak nenek. Wah, dah jam 9 rupa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat ketentuan ini.
1: Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH Kabupaten Bangka menjalin kerjasama ke komunitas penggiat lingkungan Bangka Environment Creative Activist of Kawa ataupun Beca Bangka Belitung ke Laskar Sekaben dalam mengatasi persoalan persampahan khususnya di Kota Sungai Liat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Bayandra mengungkapkan kerjasama ke Laskar Sekaben sebagai pemberi informasi lokasi terjadinya penumpukan sampah ke memberikan edukasi kepada masyarakat biar dek membuang sampah sembarangan. Sementara itu kerjasama dengan komunitas Beca Bangka Belitung dalam pengolahan sampah. Dan diharapkan kerjasama ini intens sehingga banyak masyarakat Bangka terutama terhadap sampah mulai ada perbaikan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka juga akan mengaktifkan kembali fasilitas pengolahan sampah yang saat ini berjalan maksimal. Sementara itu Ketua Beca Bangka Belitung Arinda Unigraha mengatakan akan menyiapkan anggota untuk berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: o bagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, kan.
1: Bener,
2: kamar kan, ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari, kak tidur di kanti ular, Rom.
1: Dek ade, Mai, ngeracau, iga. Lanu iga kan ya Mai. Tapi yuk nian Mai yuk. Bener lah kateka Mai. Ku gena bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkes rumah. Adek ya.
1: Weh bukan ya Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mai, yuk. Tapi, bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayat.
1: Tidak, tidak aku panggil Kak Mayat aja,
2: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yuk. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
1: Iyalah Mai, diam-diam jangan kayak bising ni gak. Matilah Mai, Mai, cina ya Mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang kalau Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tu sutek kayak bergaya, Mai.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anak, Mai. Bik tu, pokok, mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah, ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Ao, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua labi tau Romo.
1: Ao nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom. Misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Mananya?
1: Aok puli Mai yo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu deh, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo begereng.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Kan emang kok memang mai kok kurang asem mang kan mai. Ndak sahabem ndak ngulok kan mai. Keliwat memang kan mai.
2: Taipo begereng. Taipo begereng.
1: Sampai kayak kalah mai. Taipo begereng mai. Begaya asana ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
2: tulang mas Ege ya. Bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mas saya sekarang kok capek tau judo kayak pok rom
1: dek kawah kok
2: bukan sesuai pok menano kela bikin undangan Siti Terompak menikah dengan dek Taipau Beger
1: dek suai men keko dek suai dak memang keko dak mai kek kalamai jauh-jauh lamai kek kalamai deng lamai.
0: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De de bebas apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

103,9 perempuan sengeliat sore budaya Bangka Belitung. Seperti ini seputar cara menyimpan daging kurban biar tetap segar dan tahan lama dan juga tetap sehat gitu seperti. Oh, tadi adalah menyimpan di kulkas dengan suhu yang tepat gitu ya. Nah untuk selanjutnya seperti, jangan langsung dimasukkan daging ke freezer gitu. Jadi kesalahan yang cukup sering dilakukan adalah langsung memasukkan daging segar ke freezer setelah sesaat ya, setelah pemotongan. Padahal daging yang baru dipotong tuh akhirnya mengalami proses rigor mortis namanya, ataupun fase kekakuan otot. Jadi kalau langsung dibekukan, tekstur daging pacak jadi lebih keras pada saat diolah ternyata. Jadi sebaiknya diamkan daging terlebih dulu selama beberapa jam di tempat bersih dan sejuk biar suhu alamiah pun menurun. Hindari juga menyimpan daging yang lagi panas ke dalam kulkas karena pacak mempengaruhi suhu dalam lemari pendingin dan berisiko merusak makanan lainnya. Dan setelah suhu daging lebih stabil, proses penyimpanan pun akan jadi lebih optimal dan kualitas daging pun lebih terjaga gitu seperti. Kemudian gunakan kemasan vakum biar lebih awet. Jadi metode vakum sealing ataupun kemasan vakum ini semakin populer untuk menyimpan bahan makanan termasuk daging kurban juga. Teknik ini pun kerja dengan mengeluarkan udara dari dalam kemasan sehingga pacak menghambat pertumbuhan bakteri, kayak memperlambat proses pembusukan. Nah, dengan kemasan vakum, daging juga lebih terlindungi dari freezer burn ya, ataupun kondisi ketika permukaan daging mengering akibat pembekuan terlalu lama. Kalau Dek punya alat vakum khusus, kita tetap pacak menggunakan plastik zipper food grade dan juga mengeluarkan udara secara manual sebelum ditutup atau perapat seperti. Cara sederhana ini pun lebih efektif yang membantu menjaga kualitas daging selama disimpan di dalam freezer seperti.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

Ya sebenarnya masih di berobat ya, beragam unsur daya sehat tadi. Untuk cuaca sempat hujan untuk wilayah kota Singgali ya, tapi lo mulai reda gitu predi ya. Mudah-mudahan hari ini cerah, jadi pajak kita jalankan gitu ya, untuk kayak sesi pemotongan hewan kurban atau juga sampai bagi-bagi hewan kurban gitu sepradi. Oke, kembali ke cara tadi menyimpan daging kurban sepradi ya. Cara selanjutnya ataupun yang terakhir gitu ya. Menyimpan dengan bijak dan menghindari pemborosan. Ya, dalam Islam memang mengolah daging kurban bukan cuma soal teknis penyimpanan, tapi juga berkaitan ke adab dan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman pradi dalam surah Al-Hajj ayat 37, ayat itu mengingatkan bahwa esensi kurban itu bukan terletak pada banyak daging, tetapi pada ketakwaan, kepedulian sosial. Karena itu setelah pembagian dilakukan sesuai syariat,

Barulah daging tersisa disimpan untuk kebutuhan keluarga. Ya, mengelola makanan dengan baik juga menjadi bagian dari upaya menghindari pemborosan. Ya, menyimpan daging dengan benar bukan cuma menjaga kualitas makanan, tapi juga membantu menjaga kesehatan keluarga sekaligus menghormati rezeki yang telah diberikan Pradi. Oke, tadi informasi yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Pradi yang sudah selalu setia bersama Prompet. Ya, ya mungkin sekarang tengah berkumpul ke keluarga tercinta. Di momen kebersamaan di Hari Raya Idul Adha. Untuk berikutnya deh, Bang Wanda akan tika di jam 10 sampai kelak di jam 3 untuk Tukega pamit. Terima kasih untuk kebersamaan dan pastikan terus ke kami di Perampas Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Supradi, saudara sobat budaya, apa kabar semua? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, no. Mudah-mudahan semua sehat di hari yang berbahagia ini. Bertepatan dengan Idul Adha 2026. Wow. Oke. Ku yakin semuanya ya dalam keadaan bahagia. Kalaupun ada yang sakit saat ini, ya cepat sembuh, kita doakan. Dan saat ini beberapa masjid lah langsung gitu, langsung melaksanakan pemotongan hewan kurban, ya bermacam-macam tentu, jumlah ada sapi, ada juga kambing macam tu. Nah, untuk ikan semuanya di spesial edisi Lebaran Idul Adha ini, ya tentunya Kuwanda Sunalham ini kembali hadir untuk sobat budaya semua, ya. Oke, baiklah sobat budaya, sampai kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang nak menginformasikan ada berapa kambing, berapa sapi, berapa ontang gino di kampung, tak di ontang ya. Okay, silakan sobat budaya bergabung ke ku di kesempatan kali ini. Dan baiklah sobat budaya, dari meja tugas ku Wanda Sunalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, Idul Adha saat ini berlangsung ya di berbagai daerah di Indonesia dan seluruh dunia tentunya. Ini merayakan dengan, kalau di Indonesia tentunya dengan akulturasi budaya yang sangat kental ya. Ya mulai dari arak-arakan hewan kurban, mudik lokal atau ziarah, sampai festival makan bersama gitu. Nih, karena Indonesia beragam tradisi ya, yang menjadi simbol rasa syukur, gotong royong, dan wujud toleransi antarumat beragama di Nusantara ini. Sobat Budaya, ada beberapa katakan ragam tradisi unik lah selama perayaan Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia ya. Tentunya ini sudah berlangsung sejak lama Sobat Budaya ya, dan tidak hanya baru saat-saat sekarang ini. Dan Hari Raya Idul Adha danye jadi momen yang penting memang bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah kurban di Indonesia ini ya. Tapi juga bagian dari kekayaan budaya di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Setiap wilayah itu punya tradisi yang khas Supradio yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk rasa syukur, kebersamaan, penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Nah Sobat Budaya, tradisi-tradisi itu biasanya dipadu ke budaya lokal setempat sehingga melahirkan perayaan Idul Adha yang unik dan juga berbeda di setiap daerah. Ya mulai dari tadi arak-arakan hewan kurban, doa bersame, ya, terus juga tradisi makan bersame. Semua itu mencerminkan semangat gotong royong dan persaudaraan. Sobat Budaya, di tengah perkembangan zaman saat ini, berbagai tradisi ini harus tetap dipertahankan. Kenapa? Ini identitas budaya, sekaligus juga bentuk kecintaan masyarakat terhadap ajaran agama dan juga warisan leluhur. Nah, di antara beberapa tradisi itu Sobat Budaya, yang pertama tuh grebek gunung di Yogyakarta. Nah, salah satu tradisi Idul Adha yang terkenal ini berasal dari Yogyakarta, itu grebek gunungan. Jadi grebek gunungan ini tradisi bagian dari budaya Keraton Yogyakarta Sobat Budaya, yang juga rutin digelar di hari-hari besar Islam, termasuk juga di Idul Adha ini. Nah, gunungan dibuat dari berbagai hasil bumi, macam kayak sayuran, cabai, kacang panjang, terus makanan-makanan tradisional yang disusun jadi bentuk atau macam kayak gunung-gunungan Sobat Budaya. Nah, maka itulah nih disebut gunung-gunungan gitu. Jadi gunungan nih kemudian diarak dari keraton menuju masjid untuk didoakan sebelum direbut ke masyarakat. Itu jadi berebut loh masyarakat. Selain bernilai budaya, tradisi ini juga mempererat hubungan antara keraton dan juga masyarakat.

Ya, Sobat Budaya, gunungan ini salah satu wujud sesajian selamatan dalam bahasa Jawa itu disebut sajen wilujengan yang khusus dibuat untuk disajikan dalam selamatan negara. Dalam bahasa Jawa itu disebut wilujengan negari gitu. Setiap gerbek dan maleman atau selikuran.

Nah, Sobat Budaya, biasanya setiap Hari Raya Idul Adha ini, umumnya ya umat Islam tuh melakukan rangkaian ibadah dan tradisi yang berpusat pada ketaatan serta berbagi kasih macam tuh. Nah, kegiatan-kegiatan utama biasa di Idul Adha ini ya memandang takbir lah sejak semalam, sholat Idul Adha tadi pagi, dan penyembelian hewan kurban yang saat ini juga sedang berlangsung, sampai dengan silaturahim gitu ke rumah-rumah warga, antar warga macam tuh, saling salam-salaman, maaf-maafan gitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
1: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
0: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
1: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
0: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sa'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir,

0: bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya, orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya, Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya, untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
1: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi, biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
0: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batik juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nispu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
1: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
0: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah.

0: Jadi menjaga wibawa keluarga ya, menjaga wibawa kampungnya kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus ya. Jadi marwah ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi ya dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat ya, semangat saling tolong ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisih dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat ya, setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
1: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan Hari Besar Umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

0: pagi, Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan, kone. Cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah, ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, ribuan jemaah ini hadir dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang. Dan Sobat Budaya, ribuan jemaah ini memadati alun-alun Taman Merdeka Pangkal Pinang ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sejak pagi, kawasan pusat kota tersebut dipenuhi masyarakat dari berbagai wilayah di Pangkal Pinang. Sholat Idul Adha ini berlangsung khidmat dan imam yang bertugas, yakni Habib Husain Assegaf. Dan kegiatan keagamaan itu turut dihadiri juga Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, bersama juga Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Ayustrisna, dan jajaran Forkopimda tentunya, tokoh agama, serta masyarakat umum. Dan Sobat Budaya, saf jemaah laki-laki memenuhi hampir setengah area alun-alun Taman Merdeka, sementara bagian lainnya di sisi saf jemaah perempuan. Dan suasana religius terasa sejak pagi dengan gema takbir yang mengiringi pelaksanaan sholat Id. Dan Sobat Budaya, sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin menyampaikan sambutan di hadapan ribuan jemaah. Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat mendoakan jemaah haji asal Pangkal Pinang yang saat ini sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan menurutnya, tahun ini lebih dari 300 jemaah asal Kota Pangkal Pinang diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Dan dalam hal ini merupakan jemaah dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkal Pinang. Dan semalam juga para jemaah telah melaksanakan wukuf dan melanjutkan bermalaman di Muzdalifah. Dan pagi tadi mereka sudah berada di Mina untuk melempar jumrah. Dan insya Allah kita semua mendoakan saudara-saudara kita menjadi haji mabrur dan mabrurah. Selain mengingatkan tentang pelaksanaan ibadah haji, Wali Kota Saparudin juga mengajak masyarakat memaknai momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat ketakwaan dan meningkatkan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Ia menyampaikan selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah, umat Islam dianjurkan memperbanyak ibadah termasuk puasa sunnah sampai dengan puasa Arafah yang dilaksanakan saat jemaah haji menjalani wukuf di Arafah. Bagi hari ini, melaksanakan kurban dilanjutkan selama 3 hari ke depan dan pemotongan hewan kurban di masjid-masjid Kota Pangkal Pinang. Dan lebih jauh lagi, Wali Kota Saparudin menekankan bahwa Idul Adha mengandung makna mendalam tentang penguatan akidah dan keikhlasan sebagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Dan kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam menjadi pelajaran penting tentang kepatuhan dan pengorbanan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ya Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita udah menginjak Ramadan hari yang ke-15. Mungkin sebelum merayakan Lebaran.
1: Omai, apa cerita lagu nih Mayo? Jubela datang ke negeri kami.
2: Marilah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ki yo?
1: Kamayar Mayo.
2: Kala gi Rom.
1: Lah malak kawah aku dah. Denglah dompet ka tu, alu ka buang ben lah. Dek di suara isi isi gengge sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit amai. Iyalah Pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayar. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
3: Awak lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom.
1: Nyube mai bagiku. Weh, naga sari nih Mayo.
2: Nyaman loh.
1: Dia usah noega nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha. Nyaman.
1: Kelak pok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya pok buat nabi? Nyaman gue kue pok nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
1: Oh, Bi.
2: Apa ya?
1: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
3: Aok lah. Kue bangkak gale nih. Ada apa? Kruket.
1: Mantep, Rom.
3: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kalau kan keracun.
2: Nyapok keracau gak Rom. Oh. Lah lama berjual kue nih biok.
3: Punku nih ya lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lebih nih biok.
1: Ngapa bi tidak berjual kue lain bi? Ngapa nyek kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apa mau kue nyenyen.
3: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
3: Oh niana, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Oh bi, men kami nak belajar membuat kue ni jadi dak bi oh. Kau ni nak membuat kue apem ni bi, dek pacak lah kau membuat kue ni asal kau membuat dong. Gi anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar membuat kue puli.
1: Oh suka ayo kue mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi kue ni tetap ade. Pacak kau makan mai.
3: Kak nyupa Bi ke?
1: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi umur.
2: Aduh Rom, kue saya kesambet men pok ngomong serius cem ni Rom.
1: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
3: Berapa kak makan semua nak?
1: Berapa kak mai?
2: Ku lemet dua, apem siko, yat dua, lima jadi bi, ubi.
1: Lima, banyak. Berapa Rom? Epok mai lima mayo. Ku gayanya 18.
2: Wah Rom, Rom.
4: Wah matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai. Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tahu makan ketak. Jadilah auk. Kue saya ngerenyap lah gawe kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ningen-ningen nih. Kayak ganca kupai.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya baik Sobat Budaya, kalau bicara UMKM di tengah momen Idul Adha ini, ya sebenarnya peluang ya Sobat Budaya ya. Ya ketika sudah mendekati hari raya Idul Adha, siang kemarin-kemarin ya itu ya ada berbagai momentum penting yang terjadi dalam rangkaian perayaan Idul Adha ini. Ya menariknya terdapat beberapa peluang bisnis Idul Adha yang bisa mendatangkan banyak keuntungan. Sobat Budaya kemarin mungkin juga ke pasar, toko oleh-oleh, itu lihat kan bagaimana keramaiannya. Itu Sobat Budaya, nah ini bisa jadi ide untuk ya next lah gitu ya. Sebenarnya setiap momentum penting ya ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melihat peluang usaha, termasuk di Idul Adha nih. Dan Sobat Budaya misalnya nih layanan pemesanan hewan kurban itu bisnis yang memiliki banyak peluang dan dapat menghasilkan keuntungan besar di hari raya Idul Adha. Itu salah satunya layanan pemesanan hewan kurban. Tentu saja hewan kurban ini adalah toko utamanya gitu ya dalam hari raya yang satu ini. Ya bahkan Idul Adha ini sering disebut raya kurban gitu. Nah, kita baca melakukan bisnis baik secara online ataupun offline. Ya kalau melakukan secara online maka ya kita perlu membuat platform yang pajak memudahkan transaksi, misalnya lewat marketplace, website, sosial media, gitu. Nah kalau akan menjual secara langsung ya yang pasti kita perlu punya target pasar yang jelas. Misalnya kita tidak nawarkan ke tetangga, misalnya kelompok tertentu atau rekan-rekan yang memanglah mampu macam itu biasa juga untuk melakukan ibadah kurban. Nah bisnis ini ya kan menjadi sangat menguntungkan kalau misal kita memanglah punya usaha ternak. Untuk ternak kambing ya modal yang kita butuhkan tuh dimulai dari 8 juta ditambah biaya operasional sekitar 1 juta misalnya nih ya, tuh kalau kita ternak ya maka modal awal yang kita butuhkan itu bisa mencapai 73 juta ya, dengan biaya operasional bulanan tuh sekitar 7 juta contoh. Ya tapi tenang bayi, kalau misal kita mulai bisnis nih tanpa beternak ya kita pacar bekerja sama kayak peternak hewan kurban dengan cari bermitra Sobat Budaya, mitra yang pacar dipercayai ya pasti ya. Mereka tahu tentang syarat-syarat hewan kurban sehingga ya kita pacak menjual itu sesuai ke syariat Islam. Dan kita juga pacak mulai bisnis dengan modal ringan ya memakai sistem pemesanan dan pembayaran di awal dengan modal awal misalnya 2,3 juta, 2 sampai 3 juta. Nah, kita pacak mulai bisnis tapi ya kalau kita punya lahan dan nak beli beberapa hewan kurban ya dari salah juga maka kita butuh dana mungkin sekitar ya 10 jutaan lah untuk awal-awal nih untuk beli beberapa kambing aja gitu. Untuk sapi ya kita setidaknya ada berapa 25 juta lah untuk seekor lah macam itu. Itu Sobat Budaya. Jadi intinya kalau sekarang nih harus kreatif-kreatif macam itu. Harus kreatif dalam berbisnis, mencari cuan macam tua. Ya ini peluang usaha di setiap momen tuh pasti ada macam tuh. Tinggal kita ya nak apa dak, kawa apa dak macam tuh. Oke, itu Sobat Budaya. Apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan sehat dong. Yang nak bergabung juga ku tunggu nih. Sampai tahu nih sambil makan kue lebaran dengar radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, Sobat Budaya kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Saat ini pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kami hadirkan kumandang azan untuk kaum muslimin muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat zuhur di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatish shalatu fala salata illa al-maktubah. Akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa An-Nasa'i Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Ya baik, Sobat Budaya di mana pun di kesempatan kali ini Gekku, Wanda Son Alhamdantika dan baiklah Sobat Budaya di kesempatan kali ini ku akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Sobat Budaya semuanya, tentu juga masih dengan informasi seputaran Idul Adha ya untuk Sobat Budaya semuanya. Oke, informasi mengenai tradisi yang unik saat Idul Adha. Ya ini memang tak ada habisnya ya di Nusantara ini. Kalau di Jogja itu ada grebek gunungan, nah, kalau di Aceh itu ada megang namanya. Gitu. Megang. Megang, megang. Bukan megang ya, bukan. Ya mungkin megang gitu. Nah ini masyarakat Aceh ini punya tradisi khas bernama megang yang dilakukan saat Idul Adha maupun Idul Fitri. Nah dalam tradisi ini Sobat Budaya, masyarakat itu masak daging dan menikmatinya bersama keluarga besar. Megang ini menjadi simbol kebersamaan dan juga rasa syukur. Dan biasanya masyarakat membeli daging dalam jumlah besar untuk dibagikan ke kerabat maupun tetangga. Nah tradisi ini lah berlangsung sejak lami Sobat Budaya, sejak masa Kesultanan Aceh dan sampai saat ini agi terus dijaga. Suasana pasar itu menjelang megang itu biasanya ramai ya macam tua, karena masyarakat tuh berburu daging dan juga kebutuhan masak lainnya. Itu tradisi megang di Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Belitung menyembelih 6 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini Sobat Budaya, dan pemotongan hewan kurban ini dilakukan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman kantor Bupati Belitung. Dan Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat menyebutkan bahwa 6 kurban tersebut berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia, perusahaan melalui program CSR, juga bantuan pribadi dirinya selaku bupati. Dan ada 6 sapi yang dipotong berasal dari bantuan Bapak Presiden, juga perusahaan melalui CSR, dan juga dirinya pribadi. Dan ia menyebutkan bantuan sapi kurban Presiden RI kembali diterima Kabupaten Belitung pada tahun ini. Dan menurutnya bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada daerah. Setelah ini pihaknya akan mengunjungi lokasi pemotongan hewan kurban, di mana juga ada bantuan sapi kurban dari Presiden akan disembeli, dan ini merupakan tahun kedua bantuan kurban rutin diberikan kepada kabupaten di Indonesia. Dan sebelum pemotongan hewan kurban, Pemkab Belitung terlebih dulu menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman kantor Bupati Belitung. Sholat Id berlangsung hikmat dan diikuti ratusan masyarakat bersama jajaran pemerintahan daerah. Dalam kesempatan itu, Joni mengajak masyarakat memaknai Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat keikhlasan dan menjalankan amanah serta kehidupan sehari-hari. Dan pada momen Idul Adha, ya, agar dapat mengambil hikmah tentang keikhlasan sebagaimana diajarkan Nabi Ismail, apapun yang diperbuat harus dijalankan dengan ikhlas. Amanah yang diberikan masyarakat kepadanya sebagai bupati juga akan dijalankan dengan penuh keikhlasan. Sementara itu, salah seorang warga yang menyaksikan langsung proses pemotongan hewan, Aisyah, ini menyebutkan bahwa pembagian daging hewan kurban ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang menerima. Jadi proses penyembelihan hewan kurban berjalan lancar, tertib, dan daging kurban pun yang dibagikan ini insya Allah dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi masyarakat. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Mai, kau nela tak pot cemai kini kini nanya, ya, kau tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโบเอส
1: ดูป้าเกมายกินงังบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรกันมาหน้าเอส
1: ปนันปะละคนเอมาย
0: ยังอะป้าปนันเอส
1: Bukan kau nih cuma nala nak buat usaha kau nih biar apa oh baca terkenal ya cuma orang-orang ya paham lah tengah nih ya
0: oh gini nih oh menak ya pok jangan peneng es yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es
1: lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi ya kau nih nak promosinya kini
0: yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh dah lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan

0: itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Biro setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, nak? Kalau buat atau bahannya apa baik yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di
4: pemesan.
3: Di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Sekitar 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mai, kau nela tak macam ni, kini lagi nanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
1: Cuma nak aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, kita lah di sesi terakhir kebersamaan kita. Dan tadi Sobat Budaya, beberapa lagu pilihan aku hadirkan untuk Sobat Budaya semua di kesempatan kali ini. Okay. Dan kali ini di Bergaya, ya tentu aku akan hadirkan informasi budaya juga untuk Sobat Budaya semua ya, di kesempatan kali ini melalui ya bicara-bicara budaya tentu. Dan untuk Sobat Budaya semua ya, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami nih pakai kinceng tuh lah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokok nyaman lah, wangi masak. Nah iya men kate ku, men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau denger-denger kate orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo, kadang-kadang oh batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng, tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar, nah kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu, cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi, ku tidak tahu.
2: Mentungku tuh kayak uga surang masak nasi deket niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tuh kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
4: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Nah, salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, kincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah, itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada, misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah, itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku, masih. Tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Ya baik Sobat Budaya, dan terasalah pukul 15 waktu Indonesia Baratku, Wanda Sunalham harus pamit undur diri dengan Tika, dan selanjutnya Ika dikantike kawanku Laina Ade Nina. Nah Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di perempat RRI Sungai Liat Nena. Dan saya

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Bedangdut, bedincak bedai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Bedangdut, bedincak bedaik. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Selamat sore Sopradi, sahabat budaya. Selamat Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Hari ini Rabu 27 Mei 2026 Sopradi. Oh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di suasana sore hari di Lebaran Idul Adha nih, cuman deh kabarika iyalah pona langsung baiklah. Yang nak Lebaran bareng rompat. Halo Bening Cabdae. Halo Bening Cabdae. Mana suaranya? Halo, Bding Cabdae. Nah, putus. Saya masuk pada hal. Ya lo Sopradi, silakan yang nak ngucap Lebaran kayak kawan-kawan. Halo, Bding Cabdae.
1: Halo, Bding Cabdae. Wah, sampai hatiku sayang kucitaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga mamaku cintaku, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Selamat Lebaran mama. Maaf lahir batin.
1: Maaf lahir dan batin.
0: Semoga
1: kita selalu diberi Allah keberumur, semoga memaafkanlah, saling memaafkanlah, jangan ada dusta di antara kita.
0: Amin. Cemane nak rute kemana bayi Lebaran Idul Adha nih rencana?
1: Tadi lah sudah kan merayu sesuatu. Nah, terus meri adek sebalik sekarangnya, jadi mama sudah memberikan ke orang
0: Bener. Akan
1: mengikut anak tadi. Mengikut apa nama kan?
0: Bener.
1: Jadi bilara di mama yang nempuh kita makan dulu. Merek ade, ayu. Nah, alhamdulillah ya penting mama lah silaturahmi.
0: Lah tenang, lah dipereh mau.
1: Salam buat semua lah. Tentang kita di mana saja berada, salah empat. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin.
0: Siap. Oke, mama mau lagu apa?
1: Mama nak lagu Tergila-gila.
0: Tergila-gila. Oh, lah tergila-gila kayak siapa?
1: Tergila-gila kayak ini perempat kita nih loh. Semoga perempat kita tetap jaya di udara. Amin. Kali mengudara tetap mengudara. Banyak lagi siap-siap di RI Profile-nya sama office kita, pulang hati-hati sampai jam berapa ya?
0: Sampai jam 8 mama kucing.
1: Sampai jam 8 malam jadi buka rumah tutup.
0: Tadi lah buka setengah hari. Belum
1: terima tamu.
0: Lah deh lah nerima tamu. Disempet-sempet.
1: Mulai cepat di rumah orang, mama makan di rumah orang.
0: Oke lah siap mas, selamat Lebaran.
1: Kalau pergi ke rumah, misalnya sore kan, pagi mama sekitar jam Abi Johor telah pulang, karena kami baru ngalok bumbu dulu kan di shop.
0: Oke.
1: Jumat, Sabtu, Minggu baru pulang. Minggunya Pak, pokok dari Sabtu sampai hari Minggu full di rumah orang.
0: Oh, di rumah orang Sabtu Minggu.
1: Di rumah orang lebih mati lah orang, masak ada itu ini kan. Tanggung jawab waktu pekerjaan apa pun tanggung jawab kita kan.
0: Benar mama.
1: Makasih sayang di sitaku atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mama aku cintaku mama Rati di pagar rawan. Oke, di belakangnya yang nak ngucap-ngucap selamat Lebaran. Halo Bening Cabdae. Halo, Bening Cabdae. Ini siapa gini nelpon dari tadi emberan nih biasa yuk. Tau, ditutup-tutup nih. Oke, kucube terima telepon lagi. Bener-bener enak nelpon langsung baiklah. Ya lanjut. Halo, Bening Cabdae.
2: Wah, hai. Sampai sih.
0: Nah, kan bener kateku emberan emang. Gak salah tatitut-tatitut nih. Oh, udah jadi bebula rayo Lebaran. Lebaran bebula. Oh, benar apa dak?
2: Oh, benar.
0: Nah. Apa kabar Embero? Sehat toh. Apa?
2: Amrutin.
0: Oh, sama-sama. Oh, banyak dapat daging kurban dak?
2: Belum berbagi.
0: Belum berbagi. Kemana Lebaran Embera?
2: Benar lah, rumah dekat
0: lah. Oh, pacak berjalan kan?
2: Ya.
0: Pacak. Iyalah bona kan ngucap Lebaran ke siapa?
2: Iyalah.
0: Oh.
2: Jadi
0: ngucap Lebaran kayak ku ketak cuma na.
2: Oh.
0: Kayak yang lain dek.
2: Iya.
0: Nah, pun na. Makasih. Julia. Oh Julia. Gia.
2: Iya.
0: Nah, lagu-lagu apa enak ke?
2: Lagu
0: apa? Lagu apa?
2: ucapku.
0: Apa kuat men enggak kedenger?
2: Jangan dengan ucapku.
0: Jangan
2: ucapku.
0: Jangan rebut pacarku. Oh. Yang mana jangan rebut pacarku? Cuman nih lagu, coba kan nyanyi. Dek hal be, ku dek tahu soalnya yang mana. Jangan ganggu pacarku, jangan rebut pacarku. Oh tua. Iya lah pona, ditunggu pona lagu ah. Lah, paha.
2: Halo.
0: Oh, salam. Mau lah sampai lah tadi itu. Heeh.
2: Selamat siang, hari. Pagi semua. Pagi dia siang. Pak dia. Ini pada dia sempat ulin. Jendol boy. Semua. Wah. Tidak ngetet. Godol. Godol. Mahim buat pengen buat hewan buat mama buat Aji buat itu buat itu aku yang lebih buat Rudy buat
0: ya ke semen gue lah
2: buat itu
0: buat
2: Aidan buat mamaku kamu
0: main-main lah
2: buat jalan juga
0: yalah pun oke, makasih Ambera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ambera, Embero di Sinar Jaya. Oh, itu dia tadi ucapan lebaran. Nah, untuk Ika silakan 08 12 13 14 10 39. Bini Jabdai spesial lebaran yang nak ngucapin lebaran ke teman-teman nak kayak rekan-rekan silakan. Ku tunggu sampai jam 5 kelak. Yuk lanjut, ada siapa ini? Halo Benin Cabdae. Halo Benin Cabdae. Mana suara ini lo dari tadi? Oh aduh, terputus-putus.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok gini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual gini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya, kok? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Ke mana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, nongok.
1: Oh, se Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, deh. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Angkat belitung ni.
1: Mata lagi, Mai. Kau ni lah takut macam ni. Kini-kinanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir ni.
1: Cuma nak aku takut ke sana,
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selamat sore, Sopradi Sahabat Budaya. DLH Beltim imbau panitia kurban gunakan wadah yang ramah lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Belitung Timur ngimbau panitia kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai saat bungkus dan mendistribusikan daging. Imbauan berlaku untuk seluruh panitia kurban di masjid hingga tingkat kecamatan. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur, Widianto, jelaskan penggunaan kantong plastik masih jadi kebiasaan umum dalam perayaan Idul Adha. Melalui imbauan ini, pihak akan dorong penggunaan wadah ramah lingkungan atau media pakai ulang untuk menekan jumlah sampah plastik. Selain itu, DLH Belitung Timur juga mengingatkan masyarakat agar mengelola limbah hasil pemotongan hewan kurban dengan baik. Menurut Widianto, limbah seperti darah, isi perut, dan sisa potongan hewan kurban tidak boleh dibuang sembarangan, terutama ke aliran sungai karena berpotensi mencemari lingkungan. Hasil pemotongan hewan kurban sebaiknya dikubur di dalam tanah agar tidak jadi sumber penyakit atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga. Sekian kabar Bubble jam 5 sore, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa? Apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
5: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih, berbeda dari mie biasanya karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan, agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
4: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan, serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
5: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
6: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
7: Hampir 20 tahun.
6: 20 tahun. Buat pantiau ini buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik, yang dipakai?
7: Tepung beras, sagu, minyak.
6: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
7: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
6: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
7: Ada 6
6: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualannya kira-kira dalam sehari itu berapa ya dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
7: Kita 150 lah.
6: 150 porsi?
7: Oh.
6: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
7: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
6: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
7: Dikasih ke orang.
6: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
7: Dikasih ke orang lah.
5: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, Pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

0: tuh petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Bangka Belitung. ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Jakarta. Ibu kota negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, ada tancap, itu buat malam mangkat. Malam mangkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam mangkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut melestarikannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat menyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, sekarang kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya yang rebana kosidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi Ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Rebana biang itu sedang dikembangkan di Dinas Kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar Pak gitu kan. Biang-biangnya namanya biang kan. Biang itu besar, gede-gede ya, itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu dia. Ada tariannya. Nah, itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana Ketimpring.
0: Di Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu kusika itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh, Al-Quran. Kalau yang kita bisa, Muhammad Zeta atau kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Siki namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawat. Nah salah satunya lagu Siki. Ya lilian lilian lil. Nah gitu. Jadi pengantin itu filosofinya selain dia harus mengalahkan silat, apa artinya kalau mau nikah, seorang suami itu harus mampu melindungi istri, kan gitu ya, dengan jadi jagoan, bukan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa harus, kalau Betawi itu aduan khatam Quran, apa ya. Nah, ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada gitu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya pernah tanya dengan orang kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar Ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, ada tancap, itu buat malam mangkat. malam angkat dan malam angkat ya. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat itu kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam angkat namanya. Jadi main pasalan, tuh main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua berkembang untuk bawa pengantin. Kalau orang mau nikah atau mau resepsi ya, awal-awalnya sih mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan. Kalau di pakaian Betawi itu biasa dipakai pakaian adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari biaya turun dari mobil kita antar sampai ke masuk ke rumah perempuan mau nikahan, maka juga.
0: Selain Bang Sibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi. Tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus regenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita kan gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, seperti di sahabat budaya untuk selanjutnya jam 17:49 suaranya saat kita gabung ke Pro 1 RRS ngeliat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah ngeliat dan sekitar.

Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

0: ลำสวัสดีกวน
1: apa kabar bangka belitung neh neh nyah

Selamat malam, Sepradi Sahabat Budaya. Wakil Menteri PPMI ikuti sholat Idul Adha di Masjid Muhajirin, Pangkal Pinang. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI Zulfikar Ahmad Tawala mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Muhajirin milik Muhammadiyah di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu 27 Mei 2026. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah itu juga jadi khatib usai pelaksanaan sholat Id. Sholat Id mulai pukul 7 dan diikuti ratusan jemaah di lantai dasar Masjid Muhajirin. Saat dikonfirmasi usai mengikuti rangkaian ibadah, Zulfikar ngomong telah merencanakan untuk merayakan Idul Adha di Bangka Belitung sejak tahun lalu sekaligus berkurban satu ekor sapi. Zulfikar berpesan ke masyarakat agar momentum perayaan Idul Adha dapat meningkatkan kerukunan dan persaudaraan. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk terus berbuat baik. Sementara itu, Sekretaris Masjid Muhajirin Pangkal Pinang Heru Kurniawan ngomong, tahun ini Masjid Muhajirin kurban 10 ekor sapi ke 6 ekor kambing. Sekian kabar bubble jam 7 malam ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Nyengapa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Es.
1: Pa, ngapa lagi mai?
0: Pa nak tahu dah Es?
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak Es Es, tak Es Es.
0: Ya Es, ni lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Aku eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepile mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Ke mana? Kita macam tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika, no?
0: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih. Apau deh, Mai.
0: Neh, neh. Pok denger kata mbak penyiar, neh, Es.
1: Mana?
0: Neh, dia.
2: Seberadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ay, kone lah takut cemnya kini nanya. Ya, aku takut kata peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
0: Cuman aku takut ke sana,
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Menurutmu buruk sigung itu apa?
2: Pernah sih dengar, tapi kayaknya nggak tahu sih, mungkin orang yang nggak baik deh gitu.
1: Buruk sigung itu kalau udah dikasih terus diambil lagi, kayak mantannya pacar aku itu, pas putus minta dibalikin lagi barang-barang yang udah dikasih.
3: Menurutku sih buruk sigung tuh misalnya kita lah ngasih barang ke orang, kita tuh gak boleh lagi ngambil segi buruk sigung, entah HP kalau kejadian. Jadi malah dikasih tuh biarlah ikhlasin bay, walaupun misalnya ada HP kalau kita butuh, beli lagi bay.
4: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
5: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya perilaku orang yang jelek di belakang.
4: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
5: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung. Nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat

0: mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa Burok Sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah, kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk? Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku, kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya, apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut, itu tergolong cerdas. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Dia ketika memberi sesuatu tuh dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
0: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata Burok Sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempun Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Boh, lah kelemnya gul, nak ngelurus pinggang lu kok.

Sahabat Budaya, album legenda untuk kali ini mengangkat cerita dari daerah Mayang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung dengan judul Legenda Putri Mayang. Dengan para pemain, Raja Akil diperankan oleh Dian Kurniawan, Regina Rizky sebagai Putri Mayang, Akek Ning dimainkan oleh Ivan, Haris sebagai pengawal.

0: Semakin bagus dan kuat para prajurit kerajaanku. Tidak sia-sia latihan yang mereka lakukan selama ini. Pengawal, terus pantau latihan mereka.
1: Baik, tuanku.
2: Raja Akil adalah pangeran dari kerajaan Xia dan merupakan ahli siasat perang. Sebagai orang kepercayaan pemerintahan Inggris, Raja Akil sangat angkuh serta seorang lelaki mata keranjang. Sementara itu di kampung Muntok tinggallah seorang putri yang sangat cantik, sehingga banyak membuat orang terpesona. Putri Mayang, begitulah masyarakat kampung memanggilnya. Putri Mayang tinggal bersama 7 orang pendekar yang dikenal dengan Panglima 7. Kabar kecantikan Putri Mayang rupanya tersiar hingga ke telinga Raja Akil.
0: Apakah benar kalau di kampung Muntok ada seorang putri yang cantik bagai bidadari?
1: Sepertinya begitu, tuanku. Karena tampaknya seluruh kampung sudah heboh tentang kecantikan putri itu. Bahkan ada yang sudah pergi ke daerah Muntok sengaja untuk membuktikan kebenaran berita tersebut, tuanku.
0: Baik. Kuperintahkan kau besok berangkat ke daerah Muntok untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Dan jika memang benar terbukti, maka langsung bawa kemari putri tersebut bagaimanapun caranya.
1: Baik, tuanku.
2: Pengawal kerajaan pun berangkat ke kampung Muntok dan mereka bertanya kepada para penduduk yang ditemuinya terkait kebenaran putri cantik jelita. Namun, kedatangan rombongan para pengawal Raja Akil membuat cemas penduduk kampung yang melewatinya. Sehingga mereka pun segera menyampaikan kabar tersebut ke Putri Mayang dan Panglima 7.
3: Putriku, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?
4: Berdoa saja, Akek. Semoga Allah memberikan jalan keluar dari masalah ini.
2: Penduduk kampung semakin banyak datang ke rumah Putri Mayang untuk melihat dan memberikan saran. Bahkan, ada dari mereka yang siap mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan sang putri agar tidak dibawa oleh para pengawal Raja Akil. Namun, dilarang oleh para Panglima 7. Ketika semua sedang berpikir cara menghadapi pengawal Raja Akil, tiba-tiba...
4: Aha! Yes!
3: Ada apa, Putri? Apa yang kau pikirkan?
4: Aku punya ide brilian, Ake. Ayo, Ake, kemarilah.
2: Putri Mayang menyampaikan idenya kepada Panglima 7 dan meminta mereka menyiapkan dan menjalankan rencana sang putri.
3: Oke, Po. Ayo. Kita harus bergegas. Kita harus mencari bahan-bahan yang diperlukan.
2: Segala persiapan pun dilaksanakan dan segera Putri Mayang menjalankan rencananya. Dan, oh, ternyata...
3: Hah? Apa? Apa benar kamu Putri Mayang?
4: Iya, Ake. Ini aku. Tara.
2: Masih terkejut dengan perubahan Putri Mayang, tiba-tiba salah seorang penduduk masuk ke dalam rumah dengan wajah pucat dan mengabarkan bahwa pengawal Raja Akil sudah berada di ujung kampung.
3: Ayo Putri, kamu harus segera bersiap.
4: Baik, Ake. Aku segera berbaring.
2: Tak lama kemudian, masuklah rombongan pengawal Raja Akil ke dalam rumah Putri Mayang. Mereka pun disambut oleh Panglima 7.
1: Maaf, Paman. Kami kesini ingin memastikan apa benar Putri Mayang memiliki wajah bak bidadari. Pasalnya, Raja Akil sangat penasaran.
3: Itu terlalu dilebih-lebihkan, tuanku. Putri kami tidak secantik itu. Lebih baik tuanku tidak melihatnya. Tuan akan menyesal. Dan lagi pula, saat ini putri kami sedang sakit, tuanku.
1: Saya harus melihatnya, Paman. Ini adalah perintah Raja Akil.
3: Baiklah.
5: Kalau kalian memaksa, silakan. Putri sekarang ada di kamarnya. Putri, Putri. Para pengawal Raja Akil ingin melihat kondisi Putri. Apakah kami boleh masuk?
4: Iya, Ake. Silakan. Pintunya tidak dikunci.
1: Maafkan kami, Putri, mengganggu waktu istirahat Putri. Tapi, apakah kami bisa melihat wajah Putri?
2: Putri Mayang pun membuka penutup wajahnya dan...
6: Oh my God! Apakah ini Putri yang katanya cantik bak bidadari?
5: Nah, tuh kan? Sudah saya katakan. Tuanku akan menyesal kalau sudah melihat Putri.
1: Baiklah, Paman. Kalau begitu, kami izin pamit, Paman.
2: Dengan tergesa-gesa, pengawal meninggalkan kediaman Putri Mayang. Sementara itu, para penduduk kampung dan Panglima Tujuh tak henti-hentinya bersyukur karena putrinya selamat dari cengkeraman Raja Akil. Namun, seorang penduduk dengan penasaran bertanya kepada Putri Mayang.
7: Tapi Putri, bagaimana Putri bisa berubah 360 derajat dan menjadi jelek seperti ini?
4: Saya mandi dengan air rebusan jantung pisang, sehingga membuat wajah dan tubuh saya jadi seperti ini.
2: Sementara itu di ruang kerajaan, para pengawal sudah menyampaikan apa yang mereka lihat kepada Raja Akil.
0: Jadi, kabar yang beredar selama ini yang menyebutkan bahwa Putri Mayang adalah seorang gadis jelita adalah berita bohong.
1: Betul, tuanku. Karena saya sudah melihat sendiri. Bahkan tuanku tak akan mau mendekati dirinya. Karena ia seorang gadis yang berpenyakitan dan memiliki wajah yang buruk rupa.
2: Waktu pun berlalu. Namun, kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar. Raja Akil pun penasaran. Dicobanya untuk mendengar langsung dari para adipati. Setelah ia memperoleh informasi yang dirasanya akurat, maka ia kembali memanggil para pengawalnya.
0: Para pengawal!
1: Ya, tuanku.
0: Kuperintahkan kalian besok pagi berangkat ke daerah Muntok dan bawa Putri Mayang ke sini.
1: Tapi tuan, bukankah Putri Mayang tersebut adalah gadis yang jelek dan hitam? Kenapa tuanku ingin membawanya?
0: Jangan membantah ucapanku! Segera laksanakan!
1: Baik, maafkan kami, Raja.
2: Keesokan harinya, para pengawal dan prajurit Raja Akil pergi ke kampung Muntok. Barisan prajurit Raja Akil menimbulkan kecemasan bagi penduduk desa yang dilaluinya. Dan secara spontan, penduduk kampung menyampaikan berita kedatangan para pengawal dan prajurit Raja Akil kepada Putri Mayang. Para Panglima Tujuh pun kembali mencari jantung pisang untuk dibuatkan air rebusan sebagai air mandi Putri Mayang. Selang beberapa lama, rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil pun tiba di kediaman rumah Putri Mayang.
1: Maafkan kami, Paman. Terpaksa kami kembali lagi ke rumah ini. Karena tuan kami, Raja Akil, memerintahkan untuk membawa Putri Mayang ke hadapan beliau. Beliau ingin membuktikan bahwa Putri Mayang adalah seorang putri yang sangat cantik.
5: Tapi, bukankah kalian telah melihat sendiri bagaimana rupa Putri Mayang?
1: Betul, Paman. Namun, tuan kami tetap memaksa ingin melihat langsung wajah Putri Mayang. Untuk itu, izinkan kami membawa Putri untuk menemui Raja Akil, Paman.
5: Waduh. Baiklah. Kami akan mempersiapkan bekal Putri kami selama dalam perjalanan.
2: Akhirnya, Putri Mayang didampingi Panglima Tujuh pergi bersama rombongan pengawal dan prajurit Raja Akil. Dan mereka pun akhirnya tiba di kerajaan Raja Akil.
1: Tuanku, saat ini Putri Mayang berada di beranda depan.
0: Bagus. Aku sudah tidak sabar melihat sosok Putri Mayang yang menjadi perbincangan itu. Mana yang namanya Putri Mayang?
4: Hamba, tuanku.
0: Apa? Kamu Putri Mayang? Pengawal, bawa keluar wanita ini. Bodoh kalian semua. Kenapa kalian bawa kemari wanita yang jelek ini?
2: Panglima Tujuh dan Putri Mayang bergembira karena taktik mereka berhasil mengelabui Raja Akil. Hari telah berganti dan kabar tentang kecantikan Putri Mayang semakin gencar berhembus di hampir seluruh penjuru Pulau Bangka.
0: Aneh sekali, bukankah telah kalian saksikan sendiri bahwa Putri Mayang adalah wanita yang buruk rupa? Tapi mengapa masih banyak yang bilang kalau Putri Mayang adalah wanita cantik? Bagaimana menurut kalian, pengawal?
1: Maaf, tuanku. Saya rasa Putri Mayang sudah menipu kita dengan penampilannya, sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah wanita yang jelek, tuanku.
0: Apa maksudmu? Apakah dia sengaja merubah penampilannya menjadi wanita yang buruk rupa agar terhindar dariku?
1: Benar, tuanku.
0: Dasar! Beraninya dia mengelabui Raja Akil. Pengawal! Ya, segera persiapkan senjata dan kerahkan 100 orang prajurit. Siap, untuk tuan. Menangkap Putri Mayang. Tangkap dan singkirkan jika ada yang berani menghalangi.
6: Baik, tuanku.
2: Bagaikan berangkat ke medan perang, pasukan Raja Akil telah menimbulkan aroma ketakutan bagi penduduk kampung yang dilewatinya. Dan kabar kedatangan pasukan Raja Akil pun telah menyebar hingga ke telinga Panglima Tujuh dan Putri Mayang.
3: Kali ini kita jangan melibatkan penduduk. Kita harus mengungsi dari rumah ini. Kita harus cari tempat untuk menghadang pasukan Raja Akil.
4: Benar, Akek. Jangan sampai kita merusak kedamaian kampung ini. Ayo, kita harus segera pergi dari tempat ini.
2: Berangkatlah Putri Mayang ditemani oleh Akek Mis dan Akek Pok ke Kampung Pahit. Sementara itu, Akek Ning, Akek Sak, Akek Kuah, Akek Adung, dan Akek Ijah menunggu kedatangan pasukan di ujung kampung.
1: Maaf, Paman. Izinkan kami membawa Putri Mayang ke Pangkal Pinang. Raja Akil akan mempersunting Putri Mayang menjadi istrinya.
3: Beritahu Raja Akil, langkahi dulu mayat kami bila ingin membawa putri kami.
1: Apakah Paman tidak tahu berhadapan dengan siapa? Kami berjumlah 100 orang, akan mudah menangkap Paman yang hanya 5 orang.
3: Panglima Tujuh tidak akan pernah gentar menghadapi musuh-musuh Allah.
2: Mendengar hal tersebut, para prajurit gemetar ketakutan karena mereka telah mendengar kehebatan Panglima Tujuh di medan perang. Namun, pertempuran pun tak bisa dihindari.
6: Ayo, serang! Jangan takut, serang!
2: Pertempuran pun pecah meskipun dengan jumlah yang tidak seimbang. Kelima pendekar Panglima Tujuh menyambut serangan para musuhnya dengan tenang. Satu persatu, prajurit pun roboh. Pasukan Raja Akil semakin beringas melihat rekan-rekannya jatuh bersimbah darah. Tak ingin berlama-lama, maka dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, para Panglima Tujuh segera ingin mengakhiri pertempuran tersebut. Pasukan Raja Akil pun kocar-kacir melihat rekannya semakin berkurang, sehingga akhirnya masih tersisa beberapa orang saja. Mereka pun melarikan diri menyelamatkan jiwa dari serangan Panglima Tujuh. Kelima pendekar meninggalkan arena pertempuran dan menyusul Putri Mayang ke Kampung Pahit.
4: Itu Akek. Akek, apakah Akek terluka? Bagaimana kondisi Akek?
3: Alhamdulillah, kami selamat, Putri.
4: Kalau begitu, mari kita segera pergi dari tempat ini, Akek, sebelum nanti prajurit Raja Akil kembali mengejar kita.
2: Setelah jauh melakukan perjalanan menyusuri kampung, sungai, dan hutan, akhirnya rombongan Putri dan Panglima Tujuh tibalah di suatu daerah, di daerah dataran tinggi, dan mereka pun segera membangun rumah di daerah tersebut. Lambat laun, seiring bergantinya hari, daerah tersebut akhirnya menjadi daerah pemukiman karena diketahui adanya seorang putri yang cantik dan baik hati tinggal di daerah itu, sehingga menarik para penduduk untuk bermukim di tempat tersebut. Salah satunya adalah Bang Hamid yang juga terpesona dengan kecantikan Putri Mayang.
8: Maaf Paman, apakah boleh hamba berkenalan dengan Putri Paman ini?
9: Wahai anak muda, siapakah gerangan Ananda?
8: Saya Abang Hamid, Paman.
9: Jika anak muda ingin berkenalan dengan anak kami, silakan saja.
8: Burung punai hinggap di kayu jati, hinggap di kayu jati yang dahannya rindang. Maafkanlah kiranya hamba yang hina ini. Hendak bertanya, siapakah adik cantik gerangan?
4: Kayu jati dibuat dipan, dipan ditaro di beranda luar rumah. Janganlah abang berlebihan. Adik yang hina, Mayang punya nama.
8: Terima kasih Adinda, mau menyambut maksud baik saya.
4: Iya Abang Hamid.
2: Sejak saat itu terbinalah jalinan kasih asmara antara Putri Mayang dan Abang Hamid. Panglima Tujuh dan penduduk pun sangat mendukung hubungan tersebut. Namun rupanya Allah berkehendak lain. Putri tertimpa penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4: Abang, Ake, maafkan Mayang. Sepertinya Mayang sudah tidak sanggup lagi.
8: Putri, jangan bicara seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu.
9: Putri, kau harus kuat.
4: Maafkan aku, Ake. Abang Hamid.

Putri Mayang akhirnya dimakamkan di ujung desa. Untuk mengabadikan kenangan penduduk kampung terhadap sang putri, maka penduduk kampung menamakan perkampungan mereka dengan nama sang putri, yaitu Kampung Mayang. Demikianlah album legenda persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana Es?
2: Penan pala kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bos.
1: Pa, ngapa lagi, Mai?
0: Kok gak tau deh, Es?
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
0: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
0: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, mai sepilih, mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita pacak tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Pacak
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekolah kowe. Aku jalan ngapura. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Jogonan sapa sak ngandani kowe saiki. Matanya dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Seperadi, siapa yang masa kecil itu hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apeda garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 ikok kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apeda tersentuh ke pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Nah, sekarang lah tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

0: Kue arep ning ndi to? Ojo ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

mengapa pesawat dilarang terbang di atas Ka'bah? Larangan ini kerap dikaitkan dengan berbagai mitos. Salah satunya, anggapan bahwa di atas Ka'bah terdapat medan magnet atau gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi penerbangan. Namun, anggapan tersebut tidak didukung oleh penjelasan ilmiah. Faktanya, larangan terbang di atas Ka'bah lebih disebabkan alasan keselamatan dan penghormatan. Kawasan Masjidil Haram setiap saat dipadati jutaan jemaah. Jika pesawat melintas dan terjadi gangguan teknis, resikonya sangat besar bagi keselamatan manusia di bawahnya. Selain itu, Ka'bah merupakan tempat suci umat Islam dan pusat ibadah dunia. Untuk menjaga kehusyukan, ketenangan,

RRI Perompal Sungai Liat Sahabat Budaya, kami temani untuk malam hari ini dan menemani Sahabat Budaya dengan alunan lagu-lagu campur sari. Untuk kali ini kami lanjutkan dalam segmen Tangtut. Sahabat Budaya, mungkin juga di malam hari ini masih diramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Karena memang sebenarnya Sepradi, kalau dalam perayaan Idul Adha, terutama di Bangka Belitung, jadi banyak orang akan merayakannya layaknya seperti Idul Fitri. Berbeda memang ketika seperti di kota-kota lain yang libur Idul Adha-nya dihabiskan dengan momen liburan, jalan-jalan, ataupun pengalaman seru lainnya. Tapi kalau di Bangka memang punya tradisi, memang merayakan Lebaran layaknya seperti Lebaran Idul Fitri. Maka dari itu biasanya jam-jam segini tuh juga masih open house, masih menerima tamu, masih adanya kedatangan tamu di rumahnya, masih makan-makan, makan malam juga. Namun bisa diingatkan kalau makanan Lebaran itu kan biasanya makanan jenis yang berat, berlemak begitu ya, supaya tetap sehat selama Idul Adha. Sahabat Budaya, ini selalu diingatkan bagi kita semua dengan menyeimbangi konsumsi air putih yang cukup, kemudian juga ditambah dengan aneka serat lainnya. Kalau ada puding rendah lemak yang berbahan dasar dari rumput laut juga boleh. Jadi batasi konsumsi daging berlemak, banyak minum air putih, imbangi dengan sayur buah, tetap aktif bergerak dan olahraga ringan, istirahat yang cukup, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin jika perlu. Ini kami dapatkan dari web kesehatan, Kementerian Kesehatan Indonesia. Untuk Sahabat Budaya, Sepradi, kami hadirkan lantunan khas Bangka Belitung menemani malam ikan.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, au, bena mege lah cucian seminggu, penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ya, akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, au lah, Be. Tapi, Ma, ge?
1: Serat baju aja ikut, Ma.
0: Hah? Apa uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Ma.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Ma, ikan, Ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, ya, Dek. Aho puli, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar. Penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: Minyak urut, minyak zaitun, minyaknya berasal dari Mekah. Sebelum kami berpantun, izinkanlah kami membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman nih. Lihat tuh, angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bi Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jaga api kayak hutan. Saling tegur,

0: Arun bae butuh nang ya.
1: Au, tekaro karo.
2: Tadaya dai dek ron jata.
3: Ika nak tahu dak kisah.
4: Nase.
3: Macam ne kisah he. Urang dui ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud nya berdua ya kawin. Tapi belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi ya disebutlah bercerai dak betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju.

0: Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noene bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah, apa yang pacak kita lakukan? Nih, tips ya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat Sampah plastik yang dibuang sembarangan, pacak terbawa ke sungai, udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads kayak kemasan plastik berlebihan. Udah ya, ikuti aksi bersih lingkungan, pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali ke tubuh
1: kami
0: kita
1: ucapkan esok hari. Untuk pendengar di sekalian alam, sembah dan sujud yang kami utamakan, salah dan hilaf, mohon maafkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Qoba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Terbang melayang si burung dara. Burung terkukur, terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sepradik, sedara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di kesempatan pagi ini, Wanda Sonalham nganti sobat budaya. Oke, tentu kami hadir dengan rangkaian acara yang juga sudah dipersiapkan ya untuk kesempatan kali ini. Nah, sobat budaya, ya tentunya untuk sobat budaya semua, nantikan acara-acara yang akan kami hadirkan di kesempatan hari ini, tepatnya di hari ke-28 di bulan Mei tahun 2026. Dan juga sobat budaya, masih suasana Lebaran Idul Adha. Takbir masih berkumandang di masjid-masjid, tentu juga di daerah Anda. Dan tentunya untuk merayakan Idul Adha di kesempatan tahun ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah semua apa yang ada, tentu pelajaran, ya pandangan yang juga diberikan ya dari kisah-kisah Idul Adha, tentu ini dapat memberi kita inspirasi tentunya untuk melangkah ke depan, ya tentu menjadi lebih baik. Sebuah pengorbanan, sobat budaya. Pengorbanan di mana kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Nabi Ismail atas perintah Allah.

Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan dengarkan juga di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, bagaimana kisahnya bersama Ustadz Khairumat. Dan Sobat Budaya, selain itu Kupiah hadir untuk Anda sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian lagu-lagu religi Islami juga. Dan tepat pukul 6 kita beralih ke Ngupi Pagi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita beralih ke acara lainnya. Sobat Budaya, hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Dari meja tugas, saya Wanda Sona Alham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ilham.
1: Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersuka cita, alhamdulillah kita bergembira, alhamdulillah kita bersuka cita, kita bergembira berada di Hari Raya Idul Adha. Luar biasa Hari Raya Idul Adha yang sangat luar biasa, gembira, hari pesta untuk kita, untuk menyambut datangnya hari besar Islam, yaitu Idul Adha. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik, hidayah beserta inayahnya sama kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa berbagai macam kebaikan untuk umatnya, membawa berbagai macam kebaikan untuk kita. Kita menjadi orang yang mulia, menjadi umat khairu ummatin, umat termulia sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini adalah Idul Adha, hari raya kurban untuk kita umat Islam. Hari raya kurban untuk kita umat Islam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya, dari mana asal muasalnya kurban itu? Kurban kambing dan sapi adalah berawal daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya yang masih kecil, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim alaihi wasalam adalah orang yang kaya raya waktu itu, waktu belum punya anak. Dia itu sampai kalau berkurban, kalau dia bersedekah unta, bersedekah sapi, bersedekah kambing, motong kambing ratusan, bukan hanya 1-2 ekor. Motong sapi ratusan, puluhan dipotong untuk dikasih-kasih ke orang fakir miskin, dikasih ke orang-orang. Lalu disitulah Nabi Ibrahim ini ketelepasan ngomong masa kita ini, keceplosan masa kita ini. Jadi dipuji oleh orang, aduh Ibrahim kamu itu luar biasa. Apa yang di ini? Oh, kalau sama untuk Allah, dia berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah untuk Allah. Kalau untuk Allah, jangankan cuma kambing, jangankan cuma binatang, anak kalau saya punya, saya akan korbankan. Biasa omongan waktu belum punya anak, sama kayak orang punya mobil misalnya. Dulu sebelum punya mobil, nanti menku punya mobil, men ketemu kamu saya bawa. Begitu ketemu, punya mobil, ketemu ditutup kacanya, pura-pura tidak kenal. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singkat cerita, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menikah dengan Siti Hajar. Setelah sebelumnya beliau sudah punya istri, yaitu Siti Saroh. Beliau itu punya istri Siti Saroh, sudah usia sepuh, belum punya anak, lalu disuruh nikah lagi sama istrinya Siti Saroh itu. Nikahlah dengan Siti Hajar, tidak lama hamil dan punya anak. Setelah anaknya lagi lucu-lucunya, 7 tahun atau sekian tahun, beliau itu pada malam tanggal 8 bulan Zulhijjah bermimpi. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu ada yang berkata, "Uffi binuzrik, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, potong anakmu," bahasa kita. Lalu Ibrahim terbangun, ini jangan-jangan ini mimpi, ini enggak benar, mimpi setan ini mah. Lalu Nabi Ibrahim ragu, tarwiyah itu Pak, dari hari mimpi gitu, tarwiyah. Lalu besoknya Nabi Ibrahim malam berikutnya mimpi lagi dengan mimpi yang sama, tunaikan nazarmu, potong anakmu. Aduh, Nabi Ibrahim ini tambah ini benar apa dari Tuhan, apa ini bisikan setan. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mimhar malam yang ketiga, malam tanggal 10, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Sehingga Nabi Ibrahim ini mengambil kesimpulan, oh berarti ini adalah mimpi dari Tuhan, mimpi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu masa kita. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dengan berat hati, saat itu Nabi Ibrahim senang-senangnya punya anak masih usia lucu-lucunya, usia gemes-gemesnya. Dosa kita malah disuruh potong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikanlah anak itu oleh Nabi kepada anaknya oleh Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, wahai anakku, saya bermimpi demikian, bermimpi begini-begini. Saya disuruh oleh Allah menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Masih diajak ngobrol oleh Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ismail, seorang anak yang soleh, "Wahai ayahku, kalau itu perintah dari Allah, maka tunaikanlah." Dan insya Allah kita ini termasuk golongan orang yang sabar, kita berkumpul nanti. Masya Allah, Nabi Ibrahim terharu. Lalu Nabi Ibrahim bilang, "Oh kalau begitu nah, ayo kita naik ke atas bukit. Ayo kita berangkat, bawa pisau yang besar." Dibawa, dibilang sama istrinya, "Wahai istriku, saya akan bawa anak kita Ismail jalan-jalan ke bepergian. Beri pakaian yang bagus karena dia akan saya bawa bepergian." Istrinya tidak curiga. Tidak curiga apapun apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh suaminya. Dan saat Nabi Ibrahim itu hendak menyembelih anaknya, saat Nabi Ibrahim ini mau memotong anaknya, di perjalanan itu setan sibuk bagaimana caranya menggagalkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu. Apa yang dilakukan oleh setan-setan itu? Datang kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim," membahas kita, "coba perhatikan anakmu, sangat lucu dan anak satu-satunya. Bagaimana, apakah kamu ini tidak senang, tidak sayang, kok mau saya sembelih?" Kata Nabi Ibrahim, "Kurang ajar kamu itu. Ini perintah Allah, enggak ada urusan. Pergi," dilempar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dilempar. Setan gagal menggoda Nabi Ibrahim. Datang kepada istrinya, Siti Hajar. "Hajar, kamu tahu enggak anakmu itu mau dibawa kemana? Kenapa?" Enggak tahu. "Itu kata mau dibawa, mau disembelih anakmu itu." "Kenapa kok mau disembelih?" "Kok mau disembelih?" "Iya, karena diperintah Allah." Mohon bahasa kita, "Oh ya, kalau ini memang perintah Allah, jangan anak saya kalau disuruh mau." Jawaban istri yang soleh. Dilempar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dilempar. Datang lagi kepada Nabi Ismail. "Ismail, kamu tahu enggak mau dibawa kemana kamu?" Dijawab oleh, "Enggak, aku enggak tahu. Kamu ini mau disembelih. Kenapa?" "Karena disuruh Tuhan." "Oh kalau ini disuruh Tuhan, saya senang malah." Dilempar iblis. Allahu Akbar lillahilham. Jawabannya itu jadi takbiran sekarang. Nah, tempat tersebut itu jadi ngelontar jumroh itu. Jumrohul Ula wusta Aqabah itu. Lalu singkat cerita, naiklah Nabi Ibrahim ke atas bukit di Mina. Ada tugunya, kalau sekarang itu ada tugunya di atas untuk mengabadikan tempat penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap anaknya. Sampai di situ Nabi Ismail ditidurkan. Singkat cerita panjang, cuma karena terikat waktu, ditidurkan oleh Nabi Ibrahim. "Wahai anakku, wahai ayahku, tolong ikat tangan saya supaya saya tidak bergerak, tutup mata saya supaya saya tidak bergerak, dan saya mohon nanti pakaian saya nanti buang, jangan bawa pulang. Takut nanti ibu saya itu jadi ingat saya ketika melihat pakaian saya. Kalau ada teman-teman saya seusia saya main ke rumah saya, nanti tolong usir mereka. Takut ibu ingat sama saya. Takut ummi ingat sama saya, nanti menyakiti ummi." Nabi Ibrahim alaihi salam, "Oh ya anakku." Jadi ditidurkanlah, direbahkanlah Nabi Ismail. Ketika sudah siap disembelih, Nabi Ismail berkata lagi, "Wahai ayahku, tolong lepaskan ikatan saya. Lepas mata saya ini." "Kenapa anakku?" "Supaya saya tidak terlihat terpaksa menjalankan perintah Allah ini. Supaya saya terlihat sukacita di dalam menjalankan perintahnya." Masya Allah, anak yang soleh luar biasa. Lalu dibukalah. Ketika sudah selesai semua siap, lalu mulai Nabi Ismail Ibrahim meletakkan pisaunya di leher Nabi Ismail. Tidak mempan, kebal. Nabi Ibrahim berkata, "Ini apa ini?" Lalu pisaunya dihantamkan ke batu, belah batunya, jadi belah dua. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Wahai pisau, kenapa kamu enggak mempan sama Ismail?" Pisau itu dengan izin Allah berbicara, "Wahai Ibrahim, saya diperintah Allah untuk tidak melukai Ismail. Walaupun kamu menyuruh saya, tidak akan saya ikuti kamu." Lalu singkat cerita, Allah nyuruh Jibril untuk membawa seekor kambing domba untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi dipotonglah domba tersebut, kurban tersebut, sehingga jadi syariat kurban sampai sekarang. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita asal muasal kurban itu Allah sebenarnya bukan merintah betul-betulan suruh motong anaknya itu ndak. Cuma nak nguji Nabi Ibrahim apakah lebih cinta sama saya, Allah kata Allah, atau lebih cinta sama anaknya. Ternyata lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Suasana Idul Adha, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan di kabar berita, di mana sapi bantuan Presiden Sobat Budaya ini disembelih di Kota Pangkal Pinang. Dan Sobat Budaya, sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Pangkal Pinang dalam rangka Idul Adha 2026 ini telah disembelih di Masjid Khairul Baitil Muslimin, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkal Balam. Adapun bantuan sapi untuk Kota Pangkal Pinang tahun ini adalah jenis Brahman dengan bobot sekitar 900 kg. Dan pada proses penyembelihan hadir Wali Kota Pangkal Pinang Sabarudin dan Wakil Wali Kota Desi Ayu Trisna. Dan Sobat Budaya, Wali Kota Pangkal Pinang Sabarudin mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban ini menjadi simbol kepedulian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada masyarakat Pangkal Pinang, khususnya warga Kelurahan Ketapang. Dan tentunya dalam hal ini atas nama pemerintah Kota Pangkal Pinang dan seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih ke Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan juga bantuan sapi kurban ini. Sabarudin juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Ansanis, dan juga seluruh perangkat daerah, panitia kurban, serta berbagai pihak yang telah terlibat dalam proses distribusi hingga pelaksanaan penyembelihan. Apresiasi ini juga disampaikan kepada panitia kurban dan juga masyarakat yang juga ikut berpartisipasi menyalurkan hewan kurban di Masjid Khairul Baitil Muslimin. Nah, sementara itu, warga Kelurahan Ketapang, Suryanto, bersyukur dan menyambut baik bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia ini. Dan menurutnya bantuan ini jadi kebahagiaan tersendiri untuk warga, khususnya dia di momentum Idul Adha. Sebagai warga Ketapang ngerasa senang, terima kasih kayak bantuan yang telah diberi, kata ya. Dan juga ini bukan hanya soal hewan kurban, tapi bentuk perhatian kepada masyarakat kecil. Semoga bantuan seperti ini membawa keberkahan, manfaat bagi warga yang nerima. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: ...103,9 FM, Pro4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Spadi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak perempat RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
0: Jauh.
1: Kira apa? Kira apa? Punya maksud dengan ni lagi. Dia baca tapi ya.
2: Baiklah, lo ikut kita berincaknya.
1: Ya, lah itu kekaknya budak bet ni salah gua.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Selamat bertemu para pendengar nok di Belitung baik nok di luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami ndak keluar, kurang lebih 10 tahun ndak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik di pasar. Sebab di Belitung lumada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, selamat pagi Supradi, saudara sobat budaya, apa kabar semuanya? Minal aidin wal faizin, lagi suasana lebaran oh. Di kesempatan kali ini sobat budaya mungkin lah berencana ke satu tempat, berkunjung ke tempat keluarga, tempat sahabat, kawan oh. Oke, selamat menjalani aktivitas hari ini lebaran oh, sobat budaya oh. Dan baiklah, ini penting juga untuk kita ketahui perakiran cuaca untuk hari ini yang lah berencana untuk jalan-jalan. Oke, tapi untuk cuaca ya mayoritas sih berawan no, perakiraan macam itu dari BMKG, macam kayak Kabupaten Bangka tuh berawan. Suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 62 sampai 89%. Nah, macam itu juga yang di Belitung berawan, suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Tapi panasnya terasa di Belitung oh, daripada di Bangka. Ya, suhu kelembapan udara 72 sampai 97%. Nah, kalau yang di Bangka Selatan ini ada sedikit hujan, tapi ringan, hujan ringan. Suhu same 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara ini agak lembab nih, 66 sampai 86%. Nah, yang cerah nih merona itu Bangka Tengah, Supradi sedari oh, Bangka Tengah Kubak. Nah, 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 63 sampai 87%. Nah, sementara di Bangka Barat berawan. Hari ini perakiraan cuaca dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 59 sampai 89%. Dan Belitung Timur juga berawan, Bradi, saudara, 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 72 sampai 95%. Dan terakhir, Kota Pangkal Pinang. Nah, ini di ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, malah hujan ringan perkiraan atau oh, hujan ringan, tapi tidak apa-apa, hujan ringan, ya ringan baiklah. Suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, kelembapan udara 62 sampai 88%. Yang pasti itu apapun cuaca ya dipersiapkan. Contoh yang naik motor berarti harus bawa jas hujan. Yang naik mobil sih agak aman lah gitu. Tapi jalan licin, artinya jangan ngebut-ngebut macam itu. Oke, yang pasti hari ini mudah-mudahan semuanya beraktivitas lancar, tidak ada kendala, silaturahmi membahagiakan sama keluarga, seperti jemtu. Itu penting untuk kita jalin terus, kita jagi terus silaturahmi. Nah, terkadang kita keseharian kita sibuk di momen inilah, momen yang berbahagia tentu kita saling berkunjung, saling memaafkan juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anyep, nengong muka.

0: terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
1: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
0: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
1: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
0: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tuatunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
0: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lainnya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak